do. Pachi nujevan do riu do. Ade juga ajar ingat manjok itu. Dia aku pun ada para mana kambaran itu, kambaran si mudo do. Agar guru dah pesi kan aku pindah mungkin bus. Kau ayun aku ingorim do. Kau aku pindah kombi ingorim do. Upinnya public ingorim do. Ayo apa aku guru aku do. Message judgment. Unu ngoyum do chit. Aku mana suka? Aku maru yu. Ayo akan di mana cakalaka. Muka ga urung we. Ayo akan dia sugar manjo ko chamuru munzo ono pachirong pachirong zwa zweko. Embu chama ne mushama rawo ngam ye the principal bachinu chevano www.r54africanpanorama.com anzina general regas siashi jivan. Ainda o seu jovem. Aí, ué. O que é isso aí, ué? Pego! Di. Acorda, mano.

ane kamukanidze zvemurombo anzi kunyangare murombo chake gara naye karo daro namurombo mumfunga zvenyu munoona pane dzimwe nguva dzekuti imwe munhu anenge achingozviitirawo zvinhu zvake akangozvinyararirawo zvake time time ozoona pai pai abroka iwe vasikana vavo takanga kumutiza tiza kuti mudzimai ataka kuhwanda hwanda achiita zvikomba achiita kudii kudii asi kausakangano kutika chaunodyara zvo chaunokohwa ichochocho mangwana uchazoona munhu iyoyo ashanduka ave munhu anoitwa ake unozogumisira vakuita seunge penzi wakuda kudiwo kunonamata kudai kundodipo zvangu ndodzoka here nuwa kuzvibvunza mubvunzo wega saka tora decision usati wambofunga zvakawanda wanda nekuda kutika imba mukadzi imba mukadzi naika saka naizvozvo tichengeredzai dzimba dzeni zvakanaka nekuda kutika zviuya zviri mberi

swifuwa swa wena. Hai ke wena mnaleli, namhlanje ke sizobamba laphana abenguni epipho. Abenguni, kumbe ngithi amanguni.